97.3 FM Gemah Merdeka Ngetren Fans Gemah Merdeka. Masih di ajang Nyetir Irama bareng Eka Sofia di sini tentunya sampai di jam 9 pagi. Kalau udah ngebahas hari Sabtu, Fans Gemah Merdeka, saatnya saya mengajak Anda berjalan-jalan. Dan kali ini ada 5 ide short getaway Fans Gemah Merdeka yang bisa Anda lakukan di akhir pekan. Wow. Kira-kira apa aja aktivitas yang bisa Anda lakukan Fans Gemah Merdeka di akhir pekan ya? Ngomongin tentang liburan Fans Gemah Merdeka, banyak orang langsung berpikir tentang perjalanan ke tempat wisata lebih dari 5 hari, bahkan sedikit yang berpikir bahwa bisa loh kita berjalan-jalan dengan waktu yang singkat Fans Gemah Merdeka. Tentunya liburan singkat di akhir pekan. Padahal Fans Gemah Merdeka liburan singkat ya bisa lakukan dengan spontan, bahkan tanpa rencana sebelumnya. Gak perlu menginap, cukup satu hari penuh Fans Gemah Merdeka. Lokasinya pun gak perlu jauh-jauh, di dalam kota juga bisa lakukan nih Fans Gemah. Aktivitas melarikan diri sejenak nih ya. Jadi lebih menyenangkan jika dilakukan bersama pasangan, keluarga, atau sahabat. Tentunya liburan singkat ini beneran bikin kita bisa lupa sejenak akan rutinitas yang sudah kita lakukan Fans Gemah Merdeka. Tentunya yang bikin pikiran sedikit penat ya. Kali ini mulai cari ide Fans Gemah Merdeka tentunya yang menarik untuk short getaway di akhir pekan. Nah, kelebihan liburan singkat ini adalah gak perlu budget yang besar Fans Gemah ya. Makanya bisa sering-sering deh liburan singkat Fans Gemah Merdeka ya. Kali ini Fans Gemah Merdeka ada beberapa ide menarik yang bisa dilakukan. Tentunya tetap setia di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.3 FM Gema Merdeka Ngetren. Siapa nih Fansia Gema Merdeka? Kita yang mendengar lagu dari Tulus, Fansia Gema Merdeka Teh Hijau. Gak kerasa ya untuk menggoyangkan badannya Fansia Gema Merdeka. Dan Fansia Gema Merdeka, kita lupakan sejenak Tulus, Fansia Gema Merdeka. Gimana? Udah siap untuk berliburan di akhir pekan Fansia Gema Merdeka? Kali ini langsung aja deh. Sekarang waktunya buat jalan-jalan kuliner bareng keluarga atau teman-teman. Kita bisa mulai Fansia Gema Merdeka berpetualang kuliner dari pagi dengan mencoba sarapan enak Fansia Gema Merdeka. Cobain juga semua jenis tempat makan dari rumah, makan yang biasa, street food, food court, sampai restoran. Tapi jangan lupa Fansia.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: 97.7 FM.

97.3 FM Gema Merdeka ngetren Fansiago Merdeka masih di ajang Yeti Roma. Dan kali ini Fansiago Merdeka setelah kita berwisata kuliner ya. Kali ini coba cari penginapan terdekat Fansiago Merdeka yang punya banyak fasilitas seru. Tentunya ajak keluarga, pasangan Anda Fansiago Merdeka buat menginap sehari dua hari di sana. Ide short getaway ini pas banget nih buat Anda yang mungkin sibuk dengan pekerjaan sehari-hari. Selama menginap, cari tempat yang asik Fansiago Merdeka, tentunya bareng keluarga. Pilih penginapan yang ada kolam renang, taman bermain, atau tempat bersantai Fansiago Merdeka. Biar liburan singkat jadi seru dan bisa bikin Anda untuk nge-recharge energi Anda.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansiego Merdeka. Yakin banget Fansiego Merdeka di depan itu enggak semua buram ya Fansiego Merdeka, terutama untuk Anda nih fans dia. Masyarakat Kota Tabanan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko neon box, cetak kain, pembaju satuan dan segala kebutuhannya fans dia. Jangan ragu ya untuk menghubungi Bali Stars Tabanan yang beralamat Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B. Banjar Anyer, Kecamatan Kediri Tabanan, tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Telepon kami di 0361 479 0195 95, di 0361 479 0195. WhatsApp kami di 0859366917 36. Bali Stars ada di Bali, Jawa, Lombok, dan di mana lagi fans dia ada printing sebanyak ini. Juga ketemu di bawah Ares, Anja datang di Jalan Beres. Akhir kata saya, Kak Sofia pamit fans dia Gemerdeka dan sudah siap. Bijak kumar menemani Anja di ajangnya Varia Pulau Dewata.

Selamat pagi para pamirsa Indodani sarang sami pan sejago memberde kering di jeje magena semak di mangkin muali sakang magi supratman sada ulungan sepat lantai do dan pasar Bali titang jaya kumaro sido dangkil malih gering Indodani ring larana acara variable de wata dalarkan do tetep ring frekuensi di tiang siada sopitu nanggu pitu FM. Nah Indodani sedang tering desa ring kota ring sebajagat Bali. Tala bentering luar pedewata ngis nomor sediam dan santi tiang tang di dekena rajang tang kirang pun apulang pun api sapun ikut taler kantun ke siantu ide sang yang widiwasa ingi parwa miarse pina ke puru aning ngatur di tiang pun tercara indalali ngaturan pengasun kare pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

Inggih, pokoknya ada macam-macam kita nggih sampun cide katur aturan di taring Indodani sane seneng arse sane kari tetap bergabung ring kanyakan galak di mangkin dengan laran duwe varia pada dewata nggih sampun merasa terhibur manten dan tambah semangat udah nanti tiang rikale sampun pada wender yang tempat aktivitas dan wender sane istirahat nggih ada 5 hari kerjanya mangkin boleh mesanakan bersama keluarga atau persiapan malam minggu malam panjang duwe sampun juga nyarang di dang riki ring gelaran duwe nganol puput kala solas melebobos lan jangan lewatkan melejebos spesial hari ini ada destar ngeh dasa tembang terlaris suksema dewa boncu ngeh punapi gatre ring ubun ngeh ada dewa song, ada dewa buaneng ngeh lantur wenten dewa parso pipasuk dewa gini. Bisa masuk termasuk dewa kebus dingin iki, dewa ngetor. Ida bagus Widiantara suksemo di Lat Majar ring nusa 2, ada juga Abah Wasel, lantur wenten Morai Batu Kande, ngalantur wenten Pak Tutegeng nggih. Pak Delem ada juga Rumiarte ring Tegok Sesetan, Pak Tangeb nggih, juga masuk niki Pak Cahya, Wayan Lestari ring Tabanan juga, Wayan Sudibagyo nu besro wayan gen. Aduh, nggih cuk sembo sampun wenten tembang malih biar sang sareng-sareng.

Nggih, jawabanen nggih, sampun sida aturan didiang gitu benar ngetong cinta, ketemu model nggih, cinta tak pernah kasta, cinta itu buta, nggih, maturan male, to sementara didiang ketut Mariana ring Darmo Sabe, de Sudanti, ring sesetan beli Aryo Senal Jepit, ada juga de Jokan, lantur wenten de Waji Bukian, penampi gatre, ada periring Sukojiwo Metro Bangli, kaplur juga ring Metro Bangli, sampun juga bergabung matusuk semua kemanten Aquarius driver ring Sukojiwo, ada Pak Ngurah ring Pipit Permai, ada Wayan Sugiani ring Kalangasem, Yan Ena ring Belang Singobadu, ada juga Pandai Ebi nggih, ring Belang persiapan yang royayahan mecaru ngeresi gano lan melas pas merejebos ring puro kayangan dalam nggih, nyangru perdayan nyatur ring rahana ngar kasih perang bakar ibu nigi, ada juga Leca Karang suk semua Porong Bowi juga sakang Buleleng Pandai Putus Sige kau sarangin Naji Nala punapi gatre sane wenten ring Haji Nala ter dijay nika. Oh ya ya ya ya ya, ya. Rajang Semeng niki Haji Nala sedang tering Brasile nggih. Sampun juga masuk, tembang wali sampun siaga.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi sampun aturan di tiang trio parodi nggih heeh ya pokoknya buduh ke nadi nggih kan yang singkat nejak sabuk nih kaki aliang sing ali sabuk perenang kuno zaman kuno rodo semua sabuk sabuk nak jani yo. Ah, Niki Wentan doping SDC penapigator yang kebagan kayu bihi Bangli, Ketut Mariani juga nggih ada Mini Asih yang luwes ngelantur Wentan Loswatini yang

Sahabat Renang Karangasem, Pak Herdi Ngering Batu Bulan, ada Tut Nariasih Noja, Ketut Mariana juga, Sampung Ranjing, Matu Cucumoku Manten, ada Jimang Punggul, Ngewayan Setiari, Nini Gea juga penampil gaton ini, tetap sehat, ada Erin Leliana, ada Pak Ariana, sarang Ibu Ariana, Reng, Jeniki Tegal Lalang PJ yang Haji nggih. Nang Angga juga Bejeru Metosari, Indrawari Mancowarna, Loh Eriani ring Batuang Sri peniki Tegah Hang Sri nggih, ring Batuang Sri, Tegah Hang Sri ring Baturiti Tabanan, juga sampun masuk matur suksemu kumanten, muali tembang piasang sarang-sarang penembangnya Jegek Bulan.

Inggih tintin sampun sida mitra aturan titiang nggih enten semana titiang SBY ring belang Singapadu yang lagi ngale padang ring padang galak nih padang apa leh padang galak nih. Oh, nang ale padang lepas nggih, padang ngegulung gitu kada nang ale apo ado padang di padang galak nang begersang itu bisa ngado padang kering gumi tandus itu. Nanti yang lah timpal madenya ada aneh boni nggih. Pidanya sekar makan ngabarit mangan begitu ngabo kampil meh 200 jadi ngaret di jauh padang galak ye 200 agung jauh padang tandus ke ditu. Ulo-ulo made boni kuriawan jange. Pedalam nah karawan joh gumi uling apo ada ando toleng da jauh tu nah. Ko dera tega lalang tu. Marisa Rasti juga Bu Ayuna nggih, penampi gatre ada juga sementan titiang Pak Dika, Mak Dika, Senai Wentan Ring, Warung Tebesari, ada Mak Indri, Mak Eko nggih, selamat pagi. Inggih dadan nih minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahraga kawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ada gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang, mentering apotek sehat bahagia. Di Jalan Raya Darmagiri Gianyar, ring apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Iparma Panjer di Jalan Dukar Pekeri 60B Denpasar. Apotek Iparma Sanur di Jalan Angtua nomor 8 Denpasar. Dan juga di Apotek Kita Sidikarya, Sanamegenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Iyeh, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san Bang Kianglin ini loh.
4: Tenang, Gen, Bli. Nih, dia ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene loh. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Bli ini loh. Batang nih, Bli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona asatia harmoni Gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih Gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dijual beli beli loh.
4: Gampang beli, bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak Gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu, kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Ampun Montilla Dollar ya turun didang tembang kletak bayung ya rais warisan yang materbe didang lanjut male sambil nunggu spesial kita hari Sabtu ya The Star ada so tembang terlaris dan apa tok tok di sebelah ada gue betawa jantung punya lemah lemah nih jak dar dar dar gede gede sajaan munyi nih yuk enten male sematan titiang sanema pesengan si reja niki panderek nih semua panderek nyoman martini dan selado karangasem ada bu jeru mertosari nge bude masih ring kacagan ada juga bude kayaknya kabar bude ketewem mudah-mudahan tetap sehat nge ada juga ibu aiko kayak kabar bu aiko salam sarang mok yudi suwani ring gencreng nge ring gencreng ring grenceng kintan dumun makin empunan jauh di sana dia pokoknya joh gitu patut warna pada pigatre patut lantur male wentan ibu Ana ibu Anis nge lopur maningseh pada pigatre kesarangnya sementara di tiang mangpungping selamat pagi kemanten.

0: Inggi cuman sebagai pelarian komandan cukup sebagai besting ya sampun sidaturan titiang reng ide daneng ya wanta sebagai pengganti benigi gelas di lemari ngidam dan kira dan nanti tang sarang sami sampun merasa senang terhibur ada Aldi Sukarma ya sana mangke naturan titiang ale ayuning dewasa caturlah be baik untuk bepergian menuju arah utara ngelantur rupaya karyadnya dan pitreyatnya gang menyingat ya, tidak baik untuk segala pekerjaan yang penting-penting termasuk melakukan yatnya karena banyak gangguan. Kalau cakra baik untuk memulai segala jenis pekerjaan yang mengandung arti kebulatan tekad. Lantur kalau rumpuh tidak baik untuk pindah rumah, memulai memelihara ayam, itik, sapi, dan jenis ternak sanesiosan. Kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah, pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangda tiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna. Tidak baik untuk memulai sesuatu pekerjaan penting berpergian ngelantur membuat tangga atau tanggul. Dikaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Desta Dasa Temang Terlaris Gema Merdeka.
1: Weh, dobeng kong, sok ngoyong ke Juma, tetap celak 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Ada acara The Star Jani, Dasa Temang Terlaris, gelaran nyabran rahine.

0: Inggir ada nih, paham sudah gemam merdeka sarang sami, sana kari tetap nyarang di tandi kering 97,7 FM, gemam merdeka ngateran gelaran spesial The Star, dasar teman terlaris, nyabran rakina sanis caro, nah sana makin sapokan ranjing di tanggal 12 September 2026. Nah sedurung, ya, nikah pun wentan, sebelum tembang sana ngaranjing ring The Star, minggu makin, nah sarang dumun, tembang-tembang The Star, sana wentering The Star, minggu lalu lah nikah tembang. Ya nih.
1: Besta dah setemang terlaris Gema Merdeka.
2: Posisi Destar Kap

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
2: Oh ya?
1: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
2: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
1: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
1: Waduh.
2: Nah, kan?
1: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
1: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: Bestar, dasa temang terlaris, gema merdeka.
10: Posisi Destar, kamu.

Inggir Dani, Pansiak Pemerdeka Sarang Samiring posisi nomor daseng ring the stadio Minggu Mangkin di tanggal 12 September 2026 ada Agus Aditya untuk tembangnya Newanta Demen Pedidi. Sisi Destar KP.

0: Inggih sampun lewat tembang bagus sibrateng ya jenar judul tembangnya nih Ring Redani sane menjagokan tembang puniki tembang dunia langsung merangsak ke atas ya rendering posisi nomor sioring destarah minggu mangking kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu Adi dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset jadi Vitaliknya di konsumsi cukup seminggu dua kali kumandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dane.
1: Posisi Destar KP

0: Inggir dan nih sampun aturan di tiang Made Gunawan bersama Ani untuk jembang ini wanta seng tayemad bentering posisi nomor kutus ngering destara minggu mangkin sambil nyantos siapa siapa bentering posisi nomor pitu sarang indumun.
1: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
3: Ayo, Pa.
5: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
11: Bestar, dah setemang terlaris.

0: Tiga pagraki nggih sampun peragi sarang-sarang posisi kita nomor 7 ngering destara minggu mangkin di tanggal 12 September 2026 nggih antuk tujuh tembang ini wanta jatuh hati ingin didani pan sejak merdeka dan promo spesial hari ini promo semangat nggih September angsuran hemat. Nikmati DP murah, angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai sejutaan kemanten. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya hanya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Ini mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah Motor, Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Besta Dasar Tawang Terlaris, Gema Merdeka.
2: Posisi Destar

0: Tinggi pahlawan buaya ngi sampun sida turun di tiang pinake desta due ring posisi nomor 6 ya ring destara minggu mangkin de ulik penembangnya nih. Nah kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Sudah kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Pitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.
1: Posisi destar

Ing ireun ni pagatresna nggih made ade. Wenering posisi desa dewe nomor 5 ring di setara minggu mangkin kita lanjut lagi siapa gerangan ke posisi berikutnya. Sisi desa.

Ing itu Dani sampun aturan titiang piragi sarang-sarang bantu lihat doa ngih Rudiawan sana materbe wendering posisi desta duwe di nomor 4 ngih ring desta ramiu mangkin. Nah sana mangkin barang-barang semua pada naiknya itu Dani tan perlu panik ngih, tak perlu khawatir. Doa ning do Dani titiang sana pacang memerlukan handphone atau laptop niki dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya di Dewa.com. Karena selain harganya yang bersaing, karena pembelian kredit juga ada promo triple bonus di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui APF Om Kredit, Akulaku, dan Kredivo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com dan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexio dengan harga yang terjangkau mulai 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak nomor WA-nya di 62812-3931-7686. Malih pisan terus celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Dewa.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Sisi Destar KP.

0: Inggih, tiga besar duwe sampun pompi piragi sarang-sarang wanta pahlawan pengganti dua. Nggih, dilanjutkan malih dodane sanikari tetap gabungan di kering 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ring gelaran Destara Daso temang terlaris gelarannya beran rakina sanisare.
1: Posisi Destar kap

0: Inggih Dani sampun pelengkap cinta nggih Budi Arsa wering posisi runner up nggih ring Desta Dewi minggu mangkin di tanggal 12 September 2026. Nah, siapa gerangan wendering posisi jawara di Star minggu mangkin sareng idumun beda sane pacang lewat.
1: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
2: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
1: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
2: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
1: Maksudnya gimana?
2: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
1: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
2: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
1: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
2: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Bestar, dasar tewang terlaris, Gema Merdeka.
3: Jawara Destar Rahina Mangkin.
4: Ingir dani pancaja kemerdekaan sarang samiring posisi pemunca areng Destar we minggu mangkin di tanggal 12 September 2026 ada Ode Mahendra ando julu temannya Dewanda Adi ngelahang. Marapan temanku niki Destar ri gimana domon pajang landur ring Rahina sanisare sane pajang rao selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyem salam 123 cuat blum om santai santai santai om.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Gem

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren terpesona by Bunga Citra Lestari dan juga Just Flow. Lagunya bagus ya. Eh, sekarang sudah hari apa sih Kak Radit? Sekarang sudah hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Gimana kabar Anda fans Gema Merdeka di siang hari ini? Bali panas ya. Kalau nggak Bali nggak panas dong. Tapi nggak apa-apa, kalau saya ditanyakan untuk memilih hujan atau panas, ya jelas panas dong ya. Cuaca panas kita bisa kemana-mana, tapi kalau sudah hujan, bawaannya mager alias malas gerak. Dan seperti biasa, fans Gema Merdeka, untuk kalian yang pengen gabungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Seperti biasa, untuk hari ini, Kak Radit akan memanjakan telinga Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari pilihan Anda. Mau lagu-lagu baru, mau lagu-lagu lama, boleh silakan ya. Tergantung lagu pilihan Anda juga, begitu ya. Untuk siang hari ini, by the way, lagi ngapain sih? Lagi di kantor ya, lagi lembur. Tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas yang Anda kerjakan untuk hari ini. Dan seperti biasa juga, untuk kalian yang pengen dengarkan streaming kami juga bisa di radio.gemamedia.id/gema. Selain itu juga jangan lupa makan siang nanti jam 12 siang. Nanti ditemenin deh sama Kak Radit untuk makan siangnya. WhatsApp-nya udah dicatat ya di 081-558-0977. Back to request dari sesi potret with Ari Lesmana.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrend lagu terbaru balik dari Tulus fans Gema Merdeka dengan single berjudul Teh Hijau ya. Kalau jam segini enak kali ya makan teh hijau tapi yang panas yang dingin ya. Jangan yang panas karena cuaca kan udah panas begitu ya. Yang sedang minum teh hijau untuk hari ini angkat tangannya. Lebih tinggi angkat tangannya. Oke, kita masih di programnya Potret-potret Lagu Indonesia. Nggak tahu, masih bersama saya Teku Radita Diasya sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Ada request belum? Jangan lupa ikuti formatnya ya. Sebutkan nama Anda tinggal di mana ya, setelah menama tinggal di mana, nama penyanyi, judul lagu, beserta senyumannya dibagi buat saya. Hari ini yang lagi happy tetap semangat juga untuk menjalankan aktivitas. Atau mungkin yang lagi sedih untuk hari ini gak boleh sedih-sedih ya. Nanti kalau sedih nanti gak diajak sama Kak Radit ya. Gak boleh sedih, gak boleh galau, harus happy. Apalagi di pertengahan bulan.

0: Oke, baiklah fans Kamu Merdeka, sepertinya satu informasi menarik untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Jadi Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya. Cukup seminggu 2 kali saja dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Untuk requestan Anda yang sudah masuk di WhatsApp dan juga di Facebook nanti menit ke-40 ya. Jadi jam 11:30 lebih 10 menit bakal dibacakan sama Kak Radit ya. Oke, kurang lebih lagi sekitar 13 menit lagi saya akan bacakan lagu-lagu pilihan Anda. Maka dari itu fans Kamu Merdeka, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu milik Dristis Kesarah bersama Toh Pati dengan single berjudul Gemintang, dan lagu ini pun sempat dipopulerkan oleh Andin pada tahun 2005 dan remix kembali oleh Siska Saras.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka.
0: Kalau boleh kita boleh flashback fans aku merdeka, ternyata lagu ini dari tahun 2005 dan dinyanyikan oleh Andin, dan sekarang sudah 20 tahun yang lalu dibuat lebih berbeda, lebih fresh lagunya sama Siska Sarah dan juga Toh Pati dengan single berjudul Gemintang. Lagunya warawiri di salah satu aplikasi juga ya, aplikasi TokTok. Emang lagunya bagus sih. Kalau nggak bagus nggak mungkin dong masuknya playlistnya Gema Merdeka begitu ya. Karena sudah jam 12, setengah 12 siang begitu ya. Mau dibacakan dulu lagu-lagu pilihan Anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081-558-9977. Terima kasih dulu yang sudah bergabung siang hari ini. Ada siapa sih, Kak Radit? Terima kasih dulu, ada Kadek Devi yang ada di seputaran Kemenuh. Lagunya sudah diputarin, mudah-mudahan sudah puas. Terima kasih juga buat siapa ini? Sri yang ada di seputaran Pedungan. Salah, Kak Radit, Sri yang ada di Pego. Ini yang nge-shift siapa sih namanya Sri Pedungan di-shift? Selamat siang juga buat siapa ini? Sabar, Mauyan Lastri dari seputaran Tabanan. Lagunya juga sudah di-play sama Kak Radit, mudah-mudahan sudah puas. Hari ini banyak banget yang request ya, sabar ya. Nanti di jam 12 bakal dibacakan lagi sama Kak Radit ya. Dan selamat siang juga buat Nafis ya, yang ada di sekitaran daerah asal Lumajang gitu kan. Dengan sang kekasih yaitu adalah Farid Danang asal Blitar. Selamat siang dulu untuk Anda. Mudah-mudahan selalu langgeng ya pasangan yang satu ini, pasangan romantis begitu ya. Tapi sebelum itu, fans yang memperdeka sepunya satu lagu terbaru. Lagu ini sempat disukseskan juga sama veteran Peter Putran Osu dan juga Anggis Devaki ya, di bawah naungan label Hits Records dengan single berjudul Percuma, ciptaan dari Mahalini Raharja. Dan kali ini di tahun 2026, Mahalini Raharja meremix kembali lagu Percuma milik Dede Betran dan juga Anggis Devaki dengan singlenya berjudul Percuma. Seperti apa singlenya dan seperti apa versi berbeda dari Mahalini? Tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

107,7 FM Gema Merdeka Ngatera Tidak Satu Lagu Melintiri Nano dengan Separuh Aku. Hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Fans Gema Merdeka, sampingnya satu informasi terakhir untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rahasia yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 dan tidak support untuk mendapatkan Lucky Full Power, Extra Full Power yaitu dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun juga sangat mudah dikonsumsi, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah, Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa fans sama mereka sediakan Vitalik di rumah Anda. Tetap setia di 107.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngatre tadi satu lagu milik dari Hello dengan Ular Berbisa. Enggak boleh makan ular, itu daging yang mungkin ada beberapa orang yang menganggap itu adalah penting. Tapi kalau bagi saya tidak. Masih lebih enak itu makannya daging ayam gitu kan. Nah, seperti biasa juga fans sama mereka, kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Dan seperti biasa fans Kompas Merdeka, untuk kalian yang bergabungan silakan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, atau follow Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Untuk Anda juga yang ada di luar Pulau Dewata Bali, yang lagi ada di Lombok, Jakarta, Bandung, Surabaya, Aceh, Makassar, Kalimantan dan di mana saja, itu bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Halo, untuk hari ini kita enak sekali ya membahas siang-siang, kalau jam-jam segini, jam-jamnya makan siang itu kita ngebahas satu topik yang jarang Anda ketahui, cuman Anda mengetahuinya enak kok rasanya Kak Radit. Nah, kalau yang suka banget sama lalapan, tahu dong yang namanya daun kemangi ya, rasanya memang enak Fans Kompredeka, apalagi kalau dicocol sama sambal. Tapi, Anda belum tahu kan, apa sih manfaat luar biasa dibalik daun kemangi tersebut yang rasanya enak nan sedap ini? Nanti akan dibahas selama 1 jam ke depan sama Kak Radit sampai di jam 1 siang nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka Anda. Gimana Mbok Purnama, lancar bicaranya? Bicara gak usah pakai teks, bicara itu di luar kepala dan juga nalar, begitu ya. Oke, untuk hari ini kita membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adalah manfaat luar biasa dari daun kemangi. Tapi sebelum itu mau dibacakan dulu sama Kak Radit, kira-kira siapa aja yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Selamat siang dulu buat Arjuna yang ada di seputaran Ubud, lagunya sudah di play sama Kak Radit, mudah-mudahan sudah puas. Selamat siang dulu yang ada yang minta ikutan dong Kak Radit. Oke, boleh. Ada Dimas yang ada di seputaran Srokadan. Srokadan itu di mana ya? Ini di Bali atau di luar Bali sih? Lagunya Tulus sudah di play tadi ya, mudah-mudahan sudah puas. Selamat siang juga buat siapa ini? Tunggu sebentar, saya baca sebentar. Ada Nang Eka dari seputaran Sanggulan Kediri Tabanan. Ini lagu apa tadi? Ini enggak ada lagunya, ganti lagunya. Pusing nanti penyiarnya nyari lagu. Ada siapa lagi nih? Ada Mokmini di seputaran Tabanan Luwes. Terima kasih juga. Ada siapa ini? Bu Jero Melati dari seputaran Batu Bulan. Terima kasih Bu Jero ya. Satu lagi nih, keluarga Purnama. Kita bacakan dulu dari keluarga Purnama ya. Selamat siang juga buat Ibu Purnama yang lagi di mobil bersama sang suami tercinta ada Pak Ega. Halo, selamat siang juga ada Nimas dan juga yang paling cantik Purnama. Iya deh, tahu deh paling cantik ya. Nggak ada lagunya Mbah Dukun, jamona lagi lagu Mbah Dukun, nggak ada. Nanti lagu-lagu kenangan aja ya. Oke, fans Kompredeka, kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu yang sempat sukses juga dibawakan sama BCL ya. Tapi tadi BCL-nya sudah nyanyi, jadi gak boleh keputar lagi. Jadi kita masuk ke milik lagunya Afgan aja. Lagu yang spesial untuk Anda juga, fans Kompredeka. Lagu-lagu pilihan Anda dengan singlenya berjudul Panah Asmara. Atau Anda tetap sedia 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. So, don't go anywhere.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren It Get Tough dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Tapi liriknya emang bagus sih ya. Wajar lah lagu ini kalau menduduki beberapa tangga lagu gitu kan, chart-chart tangga lagu, dan sempat menduduki posisi juara juga di Radio Gema Merdeka. Selamat ya It Get Tough ya. Ditunggu lagu-lagunya, apalagi berduet bersama musisi-musisi yang lainnya. Oke, kita masih di programnya Potlet, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya, Teku Radita Desa. Sampai di jam 1 siang nanti kita tinggalkan It Get Tough. Kita punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Bali Stars Gunung Agung. Untuk Anda masyarakat yang ada di seputaran Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendra Data, Padang Sambian, dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak, kain, selban baju, satuan, dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, ayo datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361-907-5270. Atau bisa di WhatsAppnya, bisa gak Kak Radit? Bisa dong, bisa di WhatsApp dulu ya untuk tanya informasi lengkapnya, apalagi untuk harga dan juga desainnya. Boleh langsung di 0888-3631-888. Once again, 0888-3631-888. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok loh. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ketang betimbal ares, Anda datang dijamin beres. Oke, baiklah fans yang merdeka, seperti biasa kita back to topic, yaitu beberapa manfaat luar biasa dari daun kemangi, yaitu sayur sehat tidak perlu dimasak begitu ya. Fans yang merdeka, daun kemangi merupakan tumbuhan aromatik yang berasal dari benua Asia dan juga Afrika. Selain digunakan sebagai campuran masakan, ternyata daun ini pun memiliki banyak rasa sedikit pahit. Ini juga umum dikonsumsi dalam bentuk teh ataupun suplemen kesehatan. Hal ini pun karena daun kemangi ini dipercaya untuk dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Dan tentunya fans yang merdeka, ada beberapa yang belum diketahui oleh seseorang bahwa manfaat dari daun kemangi ini sangatlah luar biasa. Yang pertama itu adalah

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian

dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir dia setelah gue milik dari Rizky Febian dengan singkat berjudul Alama. Oke, kita masih di programnya Potlot, Potret Lagu Indonesia Ngetop. Melangkah 34 menit lepas dari pukul 12 siang. Udah makan siang dulu belum? Makan siang dulu ya. Karena sudah jam setengah satu, gak boleh telat makan. Nanti kamu nyemah nanti ya. Maka dari itu punya satu informasi menarik sama Kak Radit. Datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita ya. Baik sekali digunakan untuk menjelang tidur atau bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat cocok sekali untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, sering pusing ataupun tidak bisa tidur dan juga gelisah. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus sekali untuk kerokan, menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegel linu, seperti rasanya itu tusuk-tusuk begitu ya. Jadi jangan ragu untuk Anda bisa membeli minyak gosok cap tunggal. Untuk bisa membelinya kita akan kasih tahu untuk Anda di beberapa apotek, cabang apotek yang bagus sekali untuk Anda kunjungi. Yang pertama kita punya apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Darmagiri, Gianyar. Yang kedua apotek kita ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pakirisan nomor 60B Denpasar. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan juga apotek kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal di rumah Anda.
1: Gema, gema, gema, merdeka.
0: Dan yang kedua, fans yang merdeka, apa sih manfaat dari daun kemangi? Yang pertama tadi sudah dibahas, yaitu mengatasi jerawat. Dan yang kedua, yaitu menjaga kesehatan sistem pencernaan Anda. Penelitian pun menunjukkan bahwa daun kemangi mampu gitu ya mencegah gangguan pencernaan timbul akibat adanya luka di lambung. Selain itu juga, daun kemangi juga dapat menurunkan kadar asam lambung dan tentunya meningkatkan pelepasan lapisan lendir yang melindungi dinding lambung Anda, fans yang merdeka. Dan tentunya, fans yang merdeka, daun kemangi ini pun juga diketahui gitu ya. Diketahui apa Kak Radit? Diketahui dapat mencegah gangguan pencernaan lainnya seperti diare, disentri, dan juga mual. Maka dari itu tidak rugi ketika Anda apa yo? Anda menyimpan daun kemangi di kulkas ataupun di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka yang ngetren setelah kembali dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Satu kali, lagunya bagus sih ya. Masih sampai sekarang masih enak sekali didengerin fans Gema Merdeka. Kita masih di programnya Potluck, potret lagu Indonesia ngetop, masih bersama saya Teku Radita Desha sampai di jam 1 siang nanti. By the way, kita mau bacakan dulu request anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Kira-kira ada siapa aja yang sudah bergabung untuk siang hari ini? Mau dibaca-bacakan dulu. Tunggu sebentar, dicek dulu sama Kak Radit. Kira-kira ada siapa aja? Oh, ini HP saya, ini bukan HP-nya radio. Maaf ya. Oke, sudah yang bergabung. Tunggu sebentar, mau dibacakan dulu sama Kak Radit. Ini sudah. Selamat siang buat Yansu di seputaran Beijing alias Kelungkung. Lagunya Syahrini udah kepelit tadi di awal ya. Ada Masya dari seputaran Pejang. Terima kasih gabungannya. Disusul sama siapa ini? Halo Kak Radit. Halo juga.

0: Ada Indra Wari dari seputaran Manca Warna. Dan terakhir ada siapa ini? Selamat siang. Ada siapa ini? Yansu dari seputaran Kelungkung yang sudah hadir ya. Oke, segitu dulu dibacakan sama Reka Radit. Saatnya kita masuk ke topik, yaitu apa sih manfaat luar biasa dari daun kemangi.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Kita masuk lagi yang ketiga, yaitu mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Serupa dengan manfaat daun salam, ya, daun kemangi juga diketahui memiliki sifat antivirus, anti jambur, dan juga pereda nyeri yang mampu mempercepat proses penyembuhan luka dan juga mencegah terjadinya infeksi pada luka Anda. Penelitian pun juga menunjukkan bahwa daun yang satu ini pun dapat melawan infeksi dan juga luka pada sariawan dan juga keloid. Bahkan daun kemangi ini juga banyak dipercaya untuk mempercepat penyembuhan dan juga melindungi luka setelah operasi. Maka dari itu, jangan lupa sediakan daun kemangi di rumah Anda.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Itu Arya Seta, Radit Arya harus mengakhiri programnya Potlot Lagu Indonesia Ngetap ya. Sesaat lagi kita akan masuk di programnya PIS mengatasi secara siang dari pukul 1 hingga pukul 2 siang. Dari pukul 2 siang hingga pukul 3 siang akan dilanjutkan di programnya Halo GM. Karena ini pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: Dek, nah ini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya ini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sandru, padahal ini sunrise, emang kiri, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

0: 107 Kampung 7 FM Gema Merdeka Angkat Tren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Hari ini ketemu sama Tiara dari jam 2 sampai nanti di jam 3 sore, tentu di program Halo GM. Dan ada yang spesial ya, karena sekarang edisi Sabtu, otomatis Halo GM-nya special edition fans dia. Biasanya kan kalau Halo GM lagunya random-random ya, dari penyanyi yang berbeda-beda. Tapi setiap hari Sabtu kita ada special edition. Dan khusus hari ini di tanggal 12 September 2026 kita special edition bareng lagu-lagu dari miliknya Tiara Andini. Jadi ada 11 lagu Tiara yang sudah masuk fans Gema Merdeka di playlist. Tadi sudah Tiara posting juga di Facebook Gema Merdeka Ngetren sama di story WhatsApp juga. Jadi silakan cek and recheck dulu ya, lagu-lagu Tiara yang mana yang masuk ke playlist hari ini ya. Dari kesemuanya itu lagu-lagu dia yang nyanyi sendiri ya fans Tia. Jadi kan kalau ngomongin Tiara Andini, dia juga banyak ya, kayak duet atau kolaborasi sama penyanyi-penyanyi lain. Bahkan single barunya pun ada yang kolaborasi sama Wisnu Santika fans Tia. Cuman khusus untuk hari ini spesial suara Tiara aja, jadi dia yang nyanyi sendiri aja yang bakal kita dengerin di edisi hari ini, oke? Baiklah, kalau begitu fans Gema Merdeka rulesnya juga masih sama. Silakan cek dulu playlistnya. Kalau kalian udah tahu mau request lagu yang mana, langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977 dan nanti bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial, oke? Baiklah, kalau gitu langsung aja kita angkat telepon pertama dulu ya. Kira-kira ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Selamat siang, Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Tanggap hari ini?
1: Cuacanya cerah, cerah secerah hati Tiara di sana.
0: Ah, sekarang mau request lagu Tiara yang mana?
1: Tiara yang judulnya Kupu-kupu ya.
0: Kupu-kupu, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Geta Tati yang dari Mengui. Kepada Tiara, mat bertugas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Pak Cahya di seputaran Tanggap yang sudah jadi penelpon pertama. Lagu Kupu-kupu katanya boleh banget. Langsung kita dengerin sama-sama ya. Ini dia singlenya.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM.

0: 107.7 Kamu tuh jawab Gema Merdeka Ngetren. Kita lanjut. Tadi sudah mengudara lagu yang pertama, Kupu-kupu. Itu rilisnya 2024, terus masuk di album keduanya Tiara Andini ya. Di album kedua Edelweiss yang rilis 2025 kemarin. Oke, kita lanjut. Angkat telepon kedua, ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Bu Tu gak di Kebayuwan.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana Bu Tu?
1: Cuacanya cerah-cerah membahana, seperti Tiara yang cuap-cuap di sana.
0: Cakep, mantap. Mau request lagu apa hari ini Bu Tu?
1: Cinta Seperti Aku gak.
0: Oke, salamnya mau buat siapa?
1: Buat Pak Cahya Tange, buat Tiara, Matuga sayang, bye-bye.
0: Bye-bye, terima kasih Bu Tu di seputaran Keboiwasana yang sudah bergabung bersama Tiara. Kalau ini Tiara aja, kalau yang dinyanyiin Tiara Andini. Siap, lagunya langsung meluncur, Cinta Seperti Aku. Ini juga masuk di album keduanya Tiara Andini. Just kita dengerin sama-sama.

0: 97, kamu 7 FM, gemar merdeka, ngetren gimana? Bagus juga kan, cinta seperti aku, lagunya Tiara Andini sudah meluncur. Kita lanjut, angkat telepon ketiga, ada siapakah di ujung telepon di sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Gek Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
1: Siang mau karek Ratna Gek, seputaran Gatsu Timur dan Pasar.
0: Gimana cuaca Gatsu hari ini?
1: Cuaca di Gatsu cerah sekali Gek, secerah hatinya Gek Tiara.
0: Astengkara, lagunya mau apa nih Mbak Kade Ratna?
1: Apa ya, Janji Setia ya? Gitu ada ya, Janji lupa setia. Tadi tak ingetin.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Lydia-Lydia ya, yang ada di Sukawati, Mat Beraktivitas. Sama Gek Tiaranya yang lagi tugas, mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih kembali. Mbak Kade Ratna di Gatsu sana yang juga sudah ikut monitor. Terima kasih ya, lagunya langsung Tiara puterin. Ini dia, Janji Setia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema, Gema, Gema Merdeka 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia, Janji Setia, lagunya Tiara Andini yang masuk di album pertamanya ya, rilisnya tahun 2021, fans Gema Merdeka. Dan ternyata Janji Setia ini tuh ditulis langsung sama Tiara Andini loh. Hebat banget ya, jadi dia ikut andil dalam penulisan lirik dari single Janji Setia. Tapi dia gak sendirian nulis lagunya, dia bersama dengan Astaran sama Ramadan Hendy yang juga memegang posisi produser ya. Keren banget fans Gema Merdeka, mantap. Terus untuk video liriknya itu baru rilis di tahun 2022 gitu. Kalau lagunya 2021 Desember, video klipnya di April 2022 ya. Oke deh, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah yang sudah telepon di 081558977? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Kak Tiara cantik.
2: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
2: Halo, gimana cuaca di Luwes Tabanan,
3: Mbak Mini? Cuacanya cerah sekar, Kak Tiara. Seperti hatinya Kak Tiara yang selalu apa tuh nyambut Gema Merdeka.
2: Asik, astengkar. Mau request lagu apa hari ini, Mbak Mini?
3: Yang judulnya Kupu-Kupu ya.
2: Kupu-Kupu tadi udah pertama mengudara.
3: Ya.
2: Mau yang lain sudah mengudara,
3: oh,
2: Mbak Mini?
3: Oh, yang Janji Suci.
2: Janji Suci baru aja mengudara.
3: Udah. Yang apa?
2: Baru aja.
3: Yang mana belum ya?
2: Masih banyak. Yang mana?
3: Tadi iya.
2: Apa ya? Siap.
3: Apa ya? Lupa nih Kak Tiara.
2: Aduh, nanti telepon lagi ya.
3: Iya, ya maaf Kak Tiara. Ya.
2: Sip, aman, gak apa-apa mau mini. Nanti bisa telepon lagi ya. Sekarang cek dulu, soalnya masih banyak lagu Tiara Andini yang bisa di request ya. Lanjut, angkat telepon yang lagi dulu ya. Kita sapa dulu, halo GM.
4: Halo GM,
2: halo.
4: Siang Mbara.
2: Selamat siang juga, dengan siapa di mana nih?
4: Maruti.
2: Halo, gimana cuacanya di sana Mbak Siti?
4: Panas.
2: Panas, alhamdulillah. Mau request lagu Tiara yang mana nih?
4: Memang tega kamu ya.
2: Aduh, kenapa Tiara dibilang tega? Siap, salamnya mau buat siapa nih?
4: Buat Mbak Raja, sehat-sehat okay. Ya, selamat cuap-cuap.
2: Oke, okay, bye-bye. Terima kasih Mbak Siti yang sudah ikut bergabung juga, Siti Maruti di Kampung Jawa sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Tega katanya, boleh dong lagunya langsung mengudara. Ini dia,

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkat lagi, terlanjut. Tapi sebelum Tiara angkat telepon lagi, Tiara punya informasi penting dulu nih, karena ada promo semangat dari Wajah Motor. September, angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano dengan DP mulai dari sejutaan aja. Terus ada juga Yamaha NMAX yang siap kirim dengan DP ringan. Lalu ada juga Yamaha Vasio dan juga Gear Ultima. Ini DP-nya hanya 700 ribuan aja loh, Fanti ya. Dan tenang aja, kalau KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, atau buat kalian yang pengen tukar tambah, senang aja. Semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis di Wajah Motor juga lengkap. Booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari, plus ada membernya juga. Keren banget kan? Wajah Motor, Nema Rejan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah mengudara Tiara Andini yang judulnya Tega. Dan ternyata Tega ini juga ditulis sama Tiara loh, Fanny Setiat.

0: tapi bareng sama Anmes Kamaleng. Cakep banget ya. Rilisnya tahun 2023. Oke, kita lanjut sekarang. Angkat telepon berikutnya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, GM.
1: Halo, GM. Selamat siang, Tiaga.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Iku bawa dari Renon Denpasar.
0: Halo, bagaimanakah cuaca Renon hari ini?
1: Panas, cetas, Sukarman gimana?
0: Sama, di sini juga Asenggara panas. Mau request lagu apa nih?
1: Ya, Tiara Andini, yang lagu pertama maafkan aku ya.
0: Lagu maafkan aku, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Mbok Pandebi ya. Dan buat Tiara, matuga sampai tuntas dan selamat berakhir pekan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya langsung meluncur. Kalau begitu, ini dia Maafkan Aku dari Tiara Andini.

0: 97.7 FM Gema Merdeka yang ngetrain itu dia. Maafkan aku terlanjur mencinta lagu Tiara Andini. Ini ada 3 versi ya Vanessa Gawa mereka. Jadi ini tuh single yang diciptain sama Yofi Widianto, terus diciptain dan dinyanyiin dengan 3 aransemen yang berbeda-beda. Ada versinya Lyodra, ada versinya Tiara, sama ada versinya Ziva Magnolia fans dia gitu. Jadi sebenarnya ini tuh single yang sama, cuma dinyanyiin sama 3 orang berbeda dengan aransemen yang berbeda pula. Keren. Itu ya infonya, informasinya. Sekarang kita lanjut lagi angkat telepon berikutnya. Kira-kira ini penelpon keberapa ya? Dia enggak ngitung lagi, enggak apa-apa ya. Kita langsung angkat aja setelah ini ada siapa? Kita angkat teleponnya dulu. Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang Kak Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Ruestande, kawasan Sukawati, Dovekan, Kak Tiara.
0: Halo, bagaimana kan cuaca Sukawati hari ini?
1: Pas tungkare, panas cetar, galah menggelandang.
0: Astungkare, mau request lagu apa hari ini, beli Ruestande?
1: Lagunya Usai, boleh Kak Tiara?
0: Boleh dong, salamnya.
1: Tapi jangan Usai dulu, belum tepat. Jam 3.
0: Betul. Mau salamnya buat siapa nih lagunya?
1: Ya, dispesialin buat fans setia Gema Merdeka yang ada di seputaran Nusa Penida, ada Beli Komang Panyul beserta kawan-kawan, dan buat Kak Tiara yang bertugas, nasi anget sambal tomat.
0: Cakep.
1: Makasih banget Kak Tiara, tetap semangat.
0: Okay, terima kasih. Beli Royce kami tetap semangat juga di sana. Dadah, bye-bye. Lagunya langsung meluncur ya. Ini dia lagu Usai dari Tiara Andini.

0: Gema Merdeka
1: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lanjut. Tadi sudah kita dengerin lagu Usai, lagunya Tiara Andini. Dan ternyata Usai itu diciptain sama Amnes Kamaleng loh, Fanistia. Jadi Amnes sudah nulis single ini tahun 2021, kemudian pas 2022 baru dirilis sama Tiara Andini. Cakep sekali. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Kita sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat sore Tiara.
1: Halo,
2: cantik.
1: Selamat sore juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Yongdi di Batu Bulan, Tiara.
1: Halo, bagaimanakah cuaca Batu Bulan hari ini?
2: Iya, cuacanya panas, sekarang libur parkirnya.
1: Oke, siap, sembari bersantai.
2: Iya, pokoknya nyantai aja dulu gitu. Mumpung malam minggu, sekarang nyantai dulu.
1: Siap, mau request lagu apa nih?
2: Iya, lagunya apa aja yang masih Tiara?
1: Masih
2: ini baru
1: banyak
2: bangun.
1: Ada Aduh Bola Mata Bukan Untukku, Gemintang Hatiku, Merasa
2: Bola Mata aja deh, okay. Supaya tiaranya gak banyak gini baca, baru baca tapi gak gini gak dengar suara yang lagunya baru gitu.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Iya, itu aja Tiara. Makasih Tiara.
1: Okay.
2: Salam-salam buat ke semuanya yang ada di GM, itu aja. Bye-bye.
1: Bye. Terima kasih yang sudah bergabung di edisi hari ini. Next, jangan lupa yang lainnya cek playlistnya dulu sebelum telepon ya. Kita dengerin langsung yang udah di request Aduh Bola Mata.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetren. 97,3 FM, Gema Merdeka Ngetren. Aduh, bola mata juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Rilisnya tahun 2025 ya. Oke, Yufani Segawa Merdeka, sebelum Tira angkat telepon, jadi pastikan sekali lagi udah cek playlistnya ya. Sisanya bukan untukku, gemintang hatiku, merasa indah sama tulang dan nadi. Cuma sisa 4 itu aja, jadi jangan tanya yang lainnya. Oke, langsung aja. Kalau begitu, Tira mau baca informasi penting dulu. Harga handphone sama harga laptop sekarang lagi pada naik semua ya, Fani Setia. Tapi jangan khawatir, dapatkan kebutuhan handphone ataupun laptop Anda di Dewata.com, karena selain harganya yang bersaing, untuk pembelian kredit pun ada promo triple bonus khusus di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo ini dapat promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Lalu pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ataupun kualitasnya maupun mereknya itu pada lengkap semua. Ada iPhone, ada yang merek Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan semuanya. Terus merek laptop juga gak kalah lengkap, Vanistia, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio. Semuanya ready tentu dengan harga yang terjangkau, bahkan mulai dari harga 2 jutaan aja loh. Jadi kalau Vanistia pengen tanya-tanya dulu, silahkan bisa WhatsApp di nomor 0812 39317686. Sekali lagi, bisa langsung WhatsApp di 0812 39317686, atau bisa juga follow Instagram Dewata.com dan Facebooknya Dewata.com. Nah, buat yang lokasinya jauh, tenang aja, kalian bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop. Langsung cari aja Dewata.com, nanti bakal muncul dan kalian bisa check out dari rumah. Oke, jadi ingat, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, yuk Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, kita lanjut. Angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
1: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
2: Agak panas cetar dikit.
1: Oke, baiklah, mau ribas.
2: Sambil minum kopi.
1: Oke, mau ribas lagu apa nih?
2: Tulang dan nadi ya.
1: Tulang dan nadi, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Panstia Gema Merdeka semuanya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Lagunya langsung meluncur, Tulang dan

0: 97, kamu 7 FM Gema Merdeka, gak keren. Itu dia single barunya Tiara Andini Tulang dan Nadi juga sudah meluncur. Gak berasa 4 menit lagi fansnya Gema Merdeka, jadi langsung aja angkat telepon terakhir. Mohon maaf agak sedikit cepet-cepet, gak apa-apa ya. Halo geng.
1: Siang Tiara cantik.
0: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Indrawari di Mancawarna Tampak Siring.
0: Oke, okay, mau request lagu apa nih terakhir?
1: Apa namanya tuh? Merasa Indah.
0: Merasa Indah, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Salam buat Riwaya Nena di Belang Singopadu. Tiara, matugas. Terima kasih, Tiara.
0: Oke, okay, terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Otomatis ini jadi penelpon terakhir ya. Fans Gawang Merdeka, terima kasih untuk semua yang sudah ikut bergabung. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berusaha telpon. Tapi mohon maaf banget untuk yang belum berhasil masuk hari ini. Jangan sedih. Besok bisa coba lagi ya. Besok bisa telpon karena Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai di jam 3 sore. Oke, okay? Hari ini Tiara izin pamit undur diri. Selamat siang jelang sore semua. Selamat beraktivitas dan terima kasih sudah dengerin Halo GM Special Edition hari ini. Bye bye.

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir tadi sebagai lagu pembuka saya, lagu milik dari Julia Perez dengan Belah Duren ya. Selamat sore dulu fans Gema Merdeka untuk hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026. Masih bersama saya Teku Radit Adiasya menyapa Anda selama 2 jam ini dengan lagu-lagu dangdut. Kita berjoget sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan Anda juga, dan seperti biasa juga kan saya temani Anda selama 2 jam ke depan sampai di jam 5 sore nanti begitu ya. Dan sebagai lagu pembuka saya sudah saya dirikan lagu yang manis ya, untuk melihat senyuman Anda yang semanis samudra. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-0977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren, dan juga kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kasih tahu Kak Radit, Kak Radit belum banyak tahu tentang lagu dangdut, maka dari itu bisa di list langsung di WhatsApp ya. Ditunggu.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka yang terhadir setelah gue dari Rita Sugiarto dengan Tulang Rusuk ya. Selamat sore dulu untuk ada fans Merdeka yang sudah ikutan jobber sore hari ini ya. Selamat sore dulu untuk yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Kita akan sapa dulu untuk nama-nama yang sesuai dengan format ya. Selamat malam dulu buat Ibu Gusti Kade Ayu yang sudah hadir dari

Transubag. Selamat sore juga buat Indrawari dari seputaran Manca Warna. Apa kabar juga buat Ibu Jersoka yang ada di seputaran Pedungan yang sudah ikutan Jobar sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Agus dari seputaran Subak Baru yang sudah hadir juga. Oke, segitu dulu dibacakan sama Kakak Radit. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Ike Nurjanah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Surat kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend itu dia setelah gue beli dari siapa ini malam terakhir ya. Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik utara datangnya dari minyak gosok cap tunggal. Tentunya minyak gosok cap tunggal ini, tentunya saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik gitu ya untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak gosok cap tunggal ini tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras Indonesia ya. Sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam, dan juga pilek menahun ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun juga sangat bagus ya untuk anak-anak, bisa menyembuhkan batuk, masuk angin. Anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan menyembuhkan biduran. Maka dari itu kita sediakan beberapa tempat untuk Anda bisa memilih minyak gosok cap tunggal menjadi pilihan Anda di rumah, begitu ya. Salah satunya mungkin saya akan merekomendasikan Anda yang pertama ada Apotek Sehat Bahagia yang Anda bisa kunjungi di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Ada Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Farma di Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Panjer di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B. Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Dan terakhir Apotek Kita Sedekarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat sore dulu yang sudah bergabung di WhatsApp 0815580977. Ada Yan Bur Arini dari seputaran Kesingman, ikutan Jobar katanya. Terima kasih. Selamat malam, selamat sore. Selamat sore dulu buat yang sudah ikutan Jobar sore hari ini. Ada siapa sih Kak Radit? Mau dibacakan dulu, sabar. Ini dia, ada Mawen Lastri dari seputaran Tabanan, terima kasih. Apa kabarnya juga buat siapa ini? Ada Ngurah Sentana dari seputaran Subak Baru juga. Hari ini banyak sekali yang sudah ikutan Jobar dari seputaran Subak Baru. Terima kasih ya. Ada Yan Gen dari seputaran Negara Batuan, ikutan gabung Formula Dangdut ya, beli. Isiin nama penyanyi nih, ini penyiarnya ketumben siaran. Isiin nama penyanyi sama judulnya biar gak pusing. Kalau diisiin judulnya kan gak tahu ya siapa nama penyanyinya gitu loh. Terus ada siapa lagi? Ada Mokmini dari seputaran Tabanan Luas. Terima kasih. Satu lagi ada Ngura Endu dari seputaran Tuliku. Jirayut ya, yang judulnya Rindu Luar Biasa. Nah sekarang mau dicari sama Karadit. Banyak sekali lagu-lagu yang sudah direquest sama fans dia tentunya. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Vita Alvia dengan Kupuja-puja.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
2: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

0: Dek, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Fun setia, joget terus di Formula Dangdut.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka. Sepertinya satu informasi menarik untuk Anda. Saat ini mendengarkan Radio Gema Merdeka. Kalian tahu gak ternyata arti tenaga itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang tenang kalaupun punya rumah, ada yang tenang kalau masa depan sudah dipersiapkan, dan tentunya dan ada juga yang tenang kalau sudah memulai investasi. Nah, buat Anda fans Gema Merdeka yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang saja. Sekarang tentunya sudah ada fitur cicilan emas di aplikasi Tring ya, by Pegadaian, yang tentunya bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu
1: siap.stikom-bali.ac.id
0: uangnya untuk terkumpul terlebih dahulu. Fans Gema Merdeka
1: sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja sudah ada karir.
0: Dan menariknya lagi, Fans Gema Merdeka, meskipun harga emas sekarang sudah mulai ada kenaikan, tentunya Fans Gema Merdeka tidak perlu ragu ya, datang dan juga bisa langsung datang saja untuk memulai aktivitas Anda. Yang pertama itu adalah ke Tring by Pegadaian. Tenang saja Fans Gema Merdeka, tentunya bakal ada Tring Pegadaian. Baiklah Fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi datangnya dari Kampus Tikom Bali.
2: Informasi sistem komputer, teknologi informasi, aduh pusing deh.
3: Mikir apa sih Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800 1401 819, bebas pulsa lagi. Yuk follow juga IG-nya @stikombali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali, always the first.
5: Di Formula Dangdut.
0: Semula itu juga Mata JFM Gema Merdeka, ngetren fans Gema Merdeka untuk Anda masyarakat yang ada di benua Kota Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sebab baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja menghubungi Bali Stars Jimbaran ya. Tentunya ada di Sound Kota Badung Regency dengan nomor telepon WhatsAppnya 0815 4734 5121. Tentunya Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Cukup ketang menimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Gema Merdeka. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasa dengan harga Rp56.000, sudah disupport menjadi Lucky Full Power, serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 sasa. Jadi Vitalik ini pun bisa dikonsumsi seminggu cukup 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah, silahkan bisa didapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Kau Merdeka. Satu informasi terakhir untuk Anda datangnya dari Vitalik kembali ya. Fans Kau Merdeka, kini Vitalik sudah ada kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasen yang harga Rp56.000 sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Anda bisa dapatkan langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Tidak terasa Fans Kau Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya saya Teguh Radit Aresa harus mengakhiri programnya Formula Dangdut edisi Sabtu tanggal 12 September 2026. Sesaat lagi jangan kemana-mana, ada rekan saya Bli J. Kumara akan menemani Anda di programnya Temu Sawitra GM dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam. Kak Raditnya pamit dulu, mohon maaf mungkin ada beberapa lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu hanya 2 jam saja. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

Selamat sore, Mbar Bamiarse, Idodani, Sarang Sami, Pan Sejago Mbar Dekaring, Dijajah Megenas, Adekan Dimakin, Kantun Sapeng Bagi Supratman, Sata Ulung Sopat Lantai, Dolin Pasar Bali, Didiang Jaya Kumara, Sido Tangkil, Ngiring Idodani, Ring Gelaran Acara, Temu Sawit Roge M, Ngawet Gali Memangkin, Ngantas Puput, Gala Pitu, Wengi Mali Bos-Bos, Nari Idodani, Pangi Didang Sadoke Nak, Pinako Puru Wani Ngatur, Didiang Peter Acara, Nendan Lali Ngaturan Pengasun Karo, Pinako Pemungka Acara, Om Swastiastu.

Inggir Dani, pan sedia kemerdeka sarang sami, semprong mau perade, ngi sampun katur, pina ke temang pengawet di tiang, nyarang Inggir Dani, ring sore kadi mangkin, kari bersirakat, ngi bersama keluarga, kumpul bersama keluarga, pacang menikmati, malam minggu, malam panjang, ngi persiapan untuk lebur benjang kenten, ngi, dan juga menyempatkan diri untuk bergabung, tetap semangat, nyarang di dari kiring gelar duit, temu sawitre, nyabrang, rah, kino, stanis cara, beli JK Wenten nggih dan hari Rabu, Rabu dan Sabtu beli Jaya Kumara Wenten sore nggih. Oh niki sampun mau yes gitu pih mau yes. Aduh, matur sing semua kepercayaannya di yes kan beli Jaya Kumara siaran. Wenten made parno sing semua cok permana ring Sukawati jesekan po jok mau yes ya gitu ban. Yan Bur Arini penapi gato Yan Bur Kadera Kayu Londri Bangli ada Haji Nalang nggih. Sana Wenten ring Brasile ngelantur wenten mak wayan lastir ring Melayu ada Ngurah Endu ring Terikop Gianyar juga sampun menyarangin titiang madu sisa mau komandan kasakisi.

Ada lagi sebentar di tiang sana sampun saking subak baru nggih nyarengin Kak Agus nggih semua Kak Agus Pak Yan Swade sana tering Banjar Kembangan kalanturan tuh sebentar di tiang sana mah pesengan weh niki siro ya niki ring wau urut terus terus terus lu Swartini ring beban rendang kerang asam lantur mau mandi Martini nggih sik semua kumanten wayananya ring pedongan ngelantur malih sementara di tiang mau mini aseh ring tabanan luwes ada wayan sudi bagia ring sibang biru soka ring pedongan jero mertosari ring siolan beli kaplur juga nggih matur sik semua nang angga penapigator nang angga ring nongan nggih mumpung sampun kon nongan salam parang Pak Nyoman Ade nggih mau mandi gampil sarang Pak Proden niki mudah-mudahan tetap semangat Wayan Sugiani ring Karangasem juga nggih sampun masuk matur sik semua yang suka dagang siap.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Inggi sampun nak menak nge memeng atur panak sampun peragi turun di tiang winten malis menton di tiang ninik gaya penapi gatre ninik dania juga ring sanur pak ayam mudane ring kengetan ye ada juga loh eriani ring tabanan tegahang sri lantur winten pak ketut kuat penapi gatre pato derina ring warung rini rani topati bujero melati ada ji parkit suparte ngisek semua lantur wenten sematan di tiang sanema pesengan ibu anis ring tabanan juga ngih penapi gatro dewe rajang sore enten mbok made sudri penapi gatro mbok made tetap semangat ayo gavender juga ngih ngelantur malis sematan di tiang Pak Wayan Darma alias Kak Gaul yang meniki senemen tereng berdulu ada Malih sementara nanti yang Abah Wasel ya sampun juga nyarengin Pandai Ebir yang belang yeah, sik semua Pak Pandai salam sarang sami sementara nanti yang di belang meniki yang lagi monitor matur semua komanten. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring Genah Idedani.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Tinggi, yes, Bali yang lagi punya sayang, yes, ampun, si de aturan di tiang Dian Marisa, senter yang abian semal, ngiring punggul punigi, ada juga Gusti Ayu, ngisuk semua Gusti Ayu, ring Subak Baru, juga sampun bergabung, mbak Komang Minggu, ring Ketapian, mbak Lariati, ngisuk semua, lo sekarini, ring Penate, ngisuk semua kumantan, Guseka juga, Yansu Tebosaya, Rantur Malim, Wenter, Semetan Titang Sanema Pasengan Agung Sanjaya Ring Kerama Suksema Bu Wayan Sudiasih Ring Kelungkung Suksema Bu Wayan Doping SDC juga Penapi Gata Dewe juga Wentan Ayu Kelinci yeah, Suksema Sampun bergabung. Nah kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genai Dodani.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Gih, cara damkar nih sampun sida turan di tiang beh niki blin blin di tiang beli yanto jak cara damkar nih gih. Boleh tukang kunci makin ya jadi waker soalnya man juru buka ya makin aja kentan di tiang nih Pak Kante nih Kak Krisna tiang nih gih. Ring warung tebasari ya khusus bagian muka dan nutup-nutup montok kan mak gaya lian gendo sing adau. Di semua Lianto ada juga Bu Sire yo malih nekeng ye Ramawati Ring Kutri penapigatre muali tembang sampun siap penitiang Ring Ida dan Nenti tiang sarang sami sanekari tetap bergabung sarangin sarang sarang gerang benang.

0: Ingir dan nih sane kari tetap nyarangan di tiang di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren sane mangkin aturan di tiang ale ayuning dewasa. Kalau gumarang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau, tidak baik untuk pembuatan bibit. Kalau ingsor nggih mengandung sifat atau tanda-tanda mengecewakan, ngelantur kalau mereng nggih tidak baik untuk bercocok tanam. Kalau sudah ngastre baik untuk membuat alat-alat yang runcing nggih ngelantur, karena sulaw tidak baik untuk melangsungkan pewiwahan, mengambil atau menangkap atau membeli binatang peliharaan, lantur mengadakan pertemuan atau rapat berbicara kepada orang lain. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gema, gema, gema merdeka. Enam waktu.

Ingir Dani panstia kumang pada kasarang sami dewa semar yang puja diri sandia lanturan male gelaran dewe wanda temu sawit rega M ya yeah. Selamat sore jero angkon di tiang peniki jero angku Eka reng dewa takom sarang nini ya yeah. Ni angku tetap sehat nih ya yeah. Dan semua senang tereng dewa takom tetap kompak nih ya cegedesan munyin radio nih ke ingir lanturan di tiang ada Rudi reng ubur penampi gatre mau Chandri juga nggih ingkang kabar niki nglantur wonten patut titang reng Mas nggih reng puro taman pule benang kangen benang kajau benang kelor Pak Tut ada males mentang titang beli Yanpi nggih seneng tereng baung ada Juniarto reng baung nggih tetap semangat jarang titang reng 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ditanya reng ngadol segala pitu ngimale bos-bos tukang susur wesi.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih pagar tresneng nggih sampun sida katur ing Indo dan Endi tiang nggih sane sampun-sampun pada nyaringin Pakde parawate penati gatra Pakde ngoraloyot juga tuna ditiang wenten ge ina wenten malari penati nggih malari ati komang minggu nggih suksema kari gabungan ring galakan dimangkin ki Dek Kong di mana sekarang niki di Sulawesi napi di Bali niki ada postingan mendengarkan Jayo Kumara niki di TikTok nih semua Pak Dek Kong salam sareng Kak Okoh tetap sehat Kak Aden juga nggih Kak Eca juga Kak Oca nggih semua Kak pokoknya tetap semangat darangin Gemah Merdeka ngetren di manapun nih Gemah Merdeka udah bisa disimak di mana-mana lewat streaming wali tembang sampun siapan titiang.

0: Ini tiang memang gede, ini sampun sida turanti tiang dadane promo semangat nggih September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano, DP-nya mulai sejutaan. Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP-nya 700 ribuan kemanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan yang ketukar tambah, semua bisa dibantu. Nah, ada juga fasilitas servis Wajah Motor, booking servis emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor. Nema Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Demen pedidi ya Agus Aditya lantaran titiang wentan informasi muali minyak gosocap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosocap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosocap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap dungan puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang ya, wenter ring cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring genai dedane. Ring apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 178B, di apotek Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotekku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat nomor 55, apoteku Kuta di Jalan Pendek Kuta nomor 46, apoteku 9 Renon di Jalan Tukar Balian nomor 50, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingir dane pan sejak memerdeka serang sami dua ninggalah sama teman daging rori kibana numon titang jarang itu dan titang ring kelaran duit temu sawi tereng ye. Selamat bermalam minggu titang lusur pamit undang dan titang om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam Pan Setia. Kita lanjut lagi nih, tentu saja di Anjang Sana Udara dengan saya Wina Kristina.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot. 97.7 FM.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gawang Merdeka dari Vitalik sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi laki full power serta kemasan ekstra full power. Harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok jam tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok jam tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok jam tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,7 FM Fansia Gawang Merdeka diingatkan lagi dari Vitalik. Sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fansia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.
3: Sembilan 7,7 FM.

Oke, Fansi Agama Merdeka, Baim dengan lagu Bagilah Pedihmu. Jadi kata orang, kalau kita itu lagi suntuk, lagi butuh teman buat curhat, carilah orang yang pas untuk membagi kepedihan gitu ya. Jadi yang pas, jangan yang pas seneng datang, pas susah pergi. Baiklah, seperti lagunya Black Melanesian, takdir yang salah. Aduh, takdir kok bisa salah ya?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah waras.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
7: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
8: 97.7 FM.

Oke, itu dia dari Hi-Fi dengan lagu remaja yang gak sabaran banget diputerin lagunya, ping-ping-ping-pingnya berapa ribu tuh ya. Sabar, yang request lagu gak mbak aja, banyak banget gitu ya, jadi kudu sabar. Nanti pasti diputerin kalau waktunya cukup. Tapi udah kan saya puterin, jadi sudah terobati. Sebelum kita ke Slip 10 Langkah Indonesia Pop, yuk kita dengar dulu dari Juicy Lucy.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: 97,7 FM Fansia Gema Merdeka, kembali dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Kita lanjut di acara Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Gema Merdeka Ngetren. Dan tentu saja saya Wina Kristina di sini masih menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk mendengarkan lagu-lagu yang masuk di jajaran Sleep. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan, kita flashback dulu ya Fansia untuk mendengarkan Sleep minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop Sleep minggu lalu. Posisi 10.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 3FM Gema Merdeka Ngetrend posisi 10.
1: Baiklah panitia Gema Merdeka, kita mulai saja untuk mendengarkan posisi 10. Di ajang slip kali ini ada satu lagu dari Mahalini, Percuma.

0: 真爱。
1: Posisi 9.
2: Baiklah Pansia Gawang Merdeka, kita sambung lagi ke posisi 9, Roni Parulian dengan lagu Februari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend. Posisi 8.
5: Baiklah Pansia, Gema Merdeka, kita sambung lagi untuk mendengarkan posisi kita yang ke-8 dalam minggu ini. Raim Laude, Dunia Yang Nanti.

0: posisi 7.
1: Baiklah fans ya Gema Merdeka, kita masih ada di ajang Slip Sepelangkah Indonesia Pop Gema Merdeka. Posisi 7 kita kali ini ada Enao, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka Ngetrend posisi 6.
2: Baiklah fansia Gema Merdeka, Anda yang ngefans dengan Anggis Devaki di posisi 6 kali ini dengan satu lagunya Untuk Kau Hargai.

0: Posisi 5.
1: Oke, fans Gawang Merdeka, kita sudah berada di posisi yang kelima. Di sini kita akan dengarkan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 4.
4: Fansia Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut lagi di slip kita hari ini untuk mendengarkan satu lagu di posisi yang keempat. Iya, dia adalah Tiara Andini dengan lagu Tulang dan Nadi.

0: Posisi 3.
1: Baiklah fans ya, Gemah Merdeka. Saya masih menemani Anda di Sleep kali ini. Kalau tadi kita sudah dengarkan posisi keempat ya, Tiara Andini. Nah sekarang posisi ketiga, masih juga di Indonesian Idol, Sabrina Leonor. Selesai.

0: 3GFM Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke, baiklah fans setia Gema Merdeka. Itu dia posisi kita yang ketiga. Nah, selanjutnya kita bakal dengerin lagu yang ada di posisi kedua untuk minggu ini. Tentu saja dia adalah Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.
0: Posisi dua.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Baiklah, fans setia Gema Merdeka Trend. Sebelum kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini, ada lagu sebagai preview kita yang ingin saya perkenalkan. Afgan Langit Merah Muda For Evans featuring Bidan TP dengan lagunya Museum ya. Kemudian ada pula Yura Yunita Pertiwi. Seperti apa lagunya? Yuk kita dengar bareng-bareng.
5: 97.7 FM

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
2: Oke, fans ya Gema Merdeka, kita tiba di penghujung slip. Tentunya kita akan mendengarkan jawara kita untuk minggu ini. Apakah fans setia sudah bisa menebak? Ini adalah jawara kita. Meskipun saya suka lagu ini, bukan berarti saya yang menggolkan ya. Ya, langsung saja kita dengarkan.
3: Jawara Sleep minggu ini.
2: Dia adalah Raisa, penyanyi cantik dengan suara khas yang sampai sekarang saya tahu gak ada yang menyerupai suaranya ya. Dengan lagu mengusung Bila, menutup jumpa kita di acara Sleep. Anda penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

97,7 FM ya, Van Siago Merdeka. Kita sambung lanjut lagi di Himbauan Malam sampai jam 10. Saya akan hibur Anda dengan memilihkan lagu-lagu yang pernah hits. Salah satunya Opie Andaresta, single Happy.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baiklah, 97,7 FM Fansia Gowa Merdeka. Saya sudahi dulu hiburan malam sampai di sini. Esok lagi lain waktu kesempatan tentunya, bila Tuhan masih berkehendak ya. Kita akan sesuai di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gemar,
5: gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya, lidah bisa jadi penentu kesehatan loh. Dan yaps, lidah yang sehat itu warnanya pink atau merah muda yang cerah. Jadi, kalau warna lidah kamu beda, harap berhati-hati ya. Kalau warna lidahnya berubah jadi warna merah tua, biasanya dikaitkan dengan rasa bengkak atau bisa jadi mengalami radang tenggorokan. Nah, kalau warnanya putih, bisa jadi sedang mengalami demam tinggi atau ada infeksi jamur di dalam lidah.

0: Info Gema Merdeka.
1: ST12, grup musik pop Melayu asal Bandung, Jawa Barat. Yang terbentuk pada tahun 2004, band ini menjadi salah satu pelopor utama yang memicu gelombang dan kejayaan tren musik pop Melayu di industri musik Indonesia pada pertengahan era 2000-an. Nama ST12 semakin meraksasa dan menguasai tangga lagu nasional lewat deretan mega hit seperti Puspa, Cari Pacar Lagi, Saat Terakhir, Aku Masih Sayang, dan Jangan Pernah Berubah. Dengan ciri khas cengkok vokal Melayu yang kuat dari sang vokalis Charlie Van Houten, aransemen musik pop yang easy listening, serta lirik yang dekat dengan tema percintaan masyarakat luas, ST12 berhasil mengukir sejarah sebagai salah satu band paling fenomenal dan sukses secara komersial di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Okoan adalah salah satu alat musik bunyi-bunyian yang pada umumnya terbuat dari bahan kayu yang dilobangi hampir menyerupai kentongan, tetapi di dalamnya diisi pemukul yang disebut dengan palit. Alat bunyi-bunyian ini umumnya dipasang pada binatang piaraan mereka seperti sapi ataupun kerbau yang berfungsi sebagai penghias atau tanda hewan tersebut. Okoan ini akan mengeluarkan irama tertentu jika diayun-ayunkan. Okoan seperti ukurannya relatif kecil. Sebagai suatu kelompok masyarakat yang agraris yang selalu dekat dengan tradisi bercocok tanam, maka okoan ini juga dipakai sebagai sarana hiburan ataupun acara ritual yang berbau magis. Banjarbelong, Desa Baturiti, Kerambitan, Tabanan. Desa yang masih asri ini dengan berbagai tanamannya jauh dari kesan polusi. Nah, disinilah lahir okoan pertama yang lahir di Kecamatan Kerambitan. Berawal dari tradisi agraris secara turun-temurun, dari para tetua dan para leluhur, maka alat musik ini sudah merupakan bagian dari kehidupan petani tradisional di Banjarbelong. Untuk mengisi waktu saat menunggu musim panen tiba, para tetua terdahulu membuat alat musik okoan dalam ukuran yang cukup besar. Nah, okoan ini tidak dipasang pada binatang piaraan, tetapi dikalungkan langsung ke leher orang dan diayun-ayunkan. Kegiatan ini biasanya diperagakan untuk upacara tertentu dan menghibur diri sambil menunggu musim panen tiba. Ritual ini disebut dengan ngerebek. Nah, untuk menambah sakral ngerebek, maka okoan ini diiringi oleh dua buah kendang yang disebut dengan kendang gede. Kendang ini dibuat kira-kira tahun 1917, selanjutnya kendang gede inilah yang dipercaya warga Banjarbelong diyakini memiliki kekuatan magis.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Manis Manja Group BT. BT juga ya, kalau kita sering merasa mager, sering merasa mudah lelah ya, apalagi kita harus tetap bekerja nih Van Setia. Nah, biar nggak BT ya, sering diganggu sama rasa mudah lelah atau mager, saatnya kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik biar lebih semangat lagi ya, biar menjadi lelaki full power juga nih Van Setia Godeka. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Van Setia Godeka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut edisi hari ini ya, Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi lagu-lagu dangdut lawas. Yang sudah bergabung juga, terima kasih banyak ya, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, dari jam 5 pagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, Van Setia, sambil liburan ya, sebentar lagi Gus Aldi bakal lanjut lagi di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Selain bisa request lagu-lagu pop Indonesia kesukaan Anda, ada informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Selain itu juga buat Van Setia Godeka yang masih bingung ya mau liburan kemana, sebentar lagi gitu ya, Gus Aldi bakal kasih tahu ya, Gus Aldi bakal share tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Gus Aldi masih tetap setia di sini ya, menemani Ivan Setia. Sekarang waktunya Gus Aldi menemani suasana pagi Anda atau suasana hari Minggu Anda ya, dengan lagu-lagu hits Indonesia sampai jam 9 pagi.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran dari Paste, teman atau kekasih. Baik teman ataupun kekasih, yang penting kita bisa liburan bareng ya hari Minggu ya. Mumpung cuaca juga lagi cerah nih Van Setia. Selamat liburan aja ya buat Van Setia Gemerdeka yang sudah siap-siap ya mau berangkat liburan. Sambil request lagu-lagu Indonesia favorit Anda juga boleh ya. Bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558977. Tapi buat fans Setia Gemerdeka yang masih bingung ya mau liburan kemana, pengen sih liburan tapi bingung mau kemana lagi ya, tempat-tempat liburan mungkin sudah semua pernah dikunjungi ya di daerah Denpasar atau Bali bagian selatan ya. Tapi masih ada kok ya tempat-tempat yang lainnya yang tidak kalah menariknya nih Van Setia Gemerdeka. Yaudah, yang masih bingung tetap setia juga di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nanti Gus Aldi bakal share ya tempat-tempat liburan yang menarik untuk Anda kunjungi ya. Nah, sebelumnya kita ke satu lagu dulu ya buat Van Setia Gemerdeka yang sudah request, satu lagu dari Cherry Bell, Dilema.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Lagu yang musiknya bikin semangat suasana pagi ini ya. Satu lagu dari Raja, Cinderella. Walaupun lagunya sudah lumayan lama juga sih ya, sudah lebih dari 20 tahun berlalu, tapi masih enak juga ya kita dengerin pagi ini ya, sebagai penyemangat juga nih Fanstia. Nah, Fanstia Godeka yang lagi di jalan ya, yang sudah request lagu dari Raja, Cinderella, sudah langsung mengudara. Lagi perjalanan mau liburan katanya ini ya. Oke, hati-hati aja di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat menikmati liburan atau suasana hari Minggu ya. Nah, buat fans Tiago Deka yang mungkin merasa mager ya hari Minggu, pengen sih ya jalan-jalan, tapi ya gimana lagi ya kalau sudah mager mulai mengganggu. Tapi jangan kalah sama mager nih fans Tiago Deka ya. Kita lawan rasa mager tersebut dengan Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih Kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua Bersama. Jangan sampai nanti masa tua kita tidak bahagia nih Fanstia ya, karena kebiasaan kita di masa muda nih Fanstia. Nah ternyata masa muda kita berpengaruh banget ya sama masa depan atau masa tua kita nih Fanstia ya. Untuk itu ayo kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya, atau kegiatan-kegiatan positif. Alangkah baiknya lagi diisi dengan prestasi nih Fanstia, agar masa depan dan masa tua kita jadi lebih bahagia lagi nih Fanstia ya. Selain itu juga informasi yang satu ini jangan sampai terlupakan nih Fanstia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih Fanstia? Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kumbang, kumbang, kumbang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Rolit, Aku Jatuh Cinta. Seperti Gus Aldi juga ya, yang jatuh cinta nih Van Setia. Ini jatuh cintanya sama siapa ini ceritanya? Kalau Gus Aldi jatuh cintanya sama Kampus Elizabeth ya. Iya dong, Kampus Elizabeth. Pastinya kampus terbaik di Indonesia nih Van Setia ya. Terutama buat Van Setia Gordeka yang ingin bekerja di hotel, ingin berkarir ke kapal pesiar. Wah, pas banget nih ya. Ada Kampus Elizabeth. Tempatnya deket lagi ya di Jalan Hayam Wuruk nih Van Setia. Nah, jadi Van Setia Gordeka yang ingin bekerja di Hotel Bintang 5, kemudian berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri, Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi AZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir ya maksudnya di luar negeri. Nah, dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari AZ Hotel, kemudian Pastry Studio, kemudian Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, kemudian Mixology Library, kemudian IT Lab, dan juga AZ Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Nah, untuk informasi lebih lanjut, silakan Van Setia Gordeka bisa follow Instagram kami ya di @elizabeth_international atau bisa juga kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Ya, bersama-sama kita raih mimpi yang lebih cemerlang ya. Jadi jangan cuma mimpi aja sih ya. Jangan cuma mimpi aja. Pastinya kita wujudkan ya mimpi kita ya. Kita wujudkan mimpi kita yang lebih baik lagi ya, yang lebih sukses lagi bersama Kampus Elizabeth International. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari NPD, sempurnanya aku. Kita sempurnakan juga semangat kita nih fans Tiago Reka ya, dengan Vitalik. Terutama buat fans Tiago Reka yang sering merasa mudah lelah ya. Sekarang waktunya kita sempurnakan semangat kita, sempurnakan sempurnakan juga penampilan kita ya, dengan menjadi lelaki yang full power, lelaki yang pastinya bisa mengambil segala hal ini ya, atau mengambil pekerjaan, semua pekerjaan juga nih fans Tiago Reka. Pengen dong ya, kita bisa bekerja keras ya, tanpa diganggu sama rasa mudah lelah lagi nih fans Tiago Reka. Nah, caranya dengan minum Vitalik ya. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.